0: Ya ni sa anda ni bulan pina katal mai na turang marama darubung ni lewa ke kemuni na lalai matin tuwe tolu ya sana itin kaba. Au ni sa bang tun dalinga tuk mai ana mata ka bina ka ni kuwa. Ogo ngana do mi bite serne do bin kara bite ka ni kina na bipa roi to doko. Katiko na bipa mbauti ana buku ni nomuni na bakar rong tuk mai siama tuk mai na mata ka bina ni kuwa. Tiko ni na tali taka na bi serre ke na bi tutuku. Na vinga ravi ena mataka vinaka inda indai. Ia mataka vinaka nikua inda nangwele sara ina nonda vinga ravi vakayalo ena mataka vinaka inda indai. Mevaka ngani inda ndau. Tatau nakatiko buwana kaluna nonda mbula kina nonda ilako lako. Ena vei singa tau dhako sara. Nisember ni inda tekebu ena singa vakaruwa inda indai. Mataka vinaka nikua inda baka vinaka vakalevu ni randau ngandevu limai na italai ni kaluma ina nonda vanoloma ni eviti. Randomu ivakaita viti ko ena valini wale sivina Kongo ni domo iviti eserne ena radio 2 triple UFM 98.5 ena buku ni nonrangandi wa yamera maiwasia kina na vose nikalo karambora numikenda talitunga ena vei masulaki ena vei mataka kede ni vakarawai ya mataka vina nikuwa nda vaka vina vakalevu nitiko vata kikenda ko naito tala isi keli vande erangai vaka madhalta ikuwa tiko tala tala ena mataka vina nikuwa tiko voli vaka ngande ena vunu olivu ngo serne erangai vaka yandra ka vaka mbula tiko ni hivei kimu ni karangai vaka madhalta ikuwa tala tiko nga disembera ninda ronga dhani na ivanga vaka yalo ena mataka vina kainde nda sana vaka nda saramanda vina tala tala ena mataka vina nikuwa ni ena vina tala tala
1: ya ada benar ke matenggali. Tapi kan bulat itu bikin muni enak mata di sini kuah enak nonton pun lebih nanggoi serene ni bulat benar enak nonton ni sama ibu itu itu kongko enak nonton enak pun otot kongko. Okakin nabe bikin muni telengana waktu teling itu mana bisa buru-buru ibiti. Sena pun otot kongko ni sama kini enak mata kan di sini dahindai. Otot nongko mau pengam bulat enak mata ni kuah bikin muni itu dosar. Na wale matangali na visureti ni mai raoni maindutu na idhau na mataka nikua ni mai bimbule na posi niklou hasanda wangambu tetiko ni nondi laulango saru tikendanga na posi niklou na yadhango iskeli wandei uturanga ni ngau na nano ngau mena lomo nikoro sawayake na esano lomo iviti wingarabiti kata wakita otal ngase na isongsonglo tuna Church of God katoka ngay Brown Street isuba bimba saiti kuna kurubuli na Jane Ryan na vero tutoka ndo ngono mbalabu na ngono ni pinga rabi rosa ngulu wadada toka na mbaki maina ngono ya wadada wanga sinibuli usarunga dhanga na ndo mnika dhini kalo usambiu na dhaka dhaka ni pinga rabi wanga sinibuli ama ingarabi tena dhaka full time meza butu maina ngono ngo talei tutoka ni pinga rabi na dhaka dhaka ni kalo au ndo umbuli rupa lebu na tomate ni kelo wir talenga era tunis ngende ndai ke bwa itu tuna ndona daga daga pina ka tundua ni nda suli ke nda tsina daga daga ni turang limo tiko ni suli suli wa bina bina tana kelo rona tangane tulu na elewa na maramana wati guna maramani mbenga maramana ita wa bina bina tana turanga na mula ni lago durumi na kena itu wangini mbula ni vinga reba kama tabu bale enda kila chuki ni na ilago lako na sikini dai kia baka esianga kina kuchisu enda kila nandende ni ilago lako matabu bale to dosar ndo na vimbo lelevu kito ndo dhabu tabu lelevu na italtala me tigo kina na ngone turango chisu uko ya nabu kikenda analiuta kikenda na sule chuki na mbula binaka wako sivi ni nda sama itiko na buno wango ratiko maivite na matabu bale na maro ena na matabu bale betunggu retu ya butangan kelu kasulet telangan kelu nama tu wale ena matakan ising dendai amen sandana ngolena masu amen sandana ngol sana mandana masu ena matakan ising ni kuah tatu pusu mandana ena masu kimami baka bina bina kata kimuni nani mami turang nani mami kelu ni sesang ni bisau kelu dina na kelu kau kaua na kelu tu tak kata mana na kelu ni sambulang apa kai kimuni ni mbula mene baka tiga buka ni na mbula tinga kata umundu. Na ndona mataka binaka, rao ni mai baka tetei tiko turanga, na mbio libu libu ngo, na vii masulaki, ni ki mami baka tusa tiko turanga, na mataka ni singi dendai, kia baka ndona kame to ya butaki na ilao lao na singi kuwa, me ki mami reithi kemuni tunga. Ni kemuni na inu inu mbula, ni se kemuni talinga, nakalu, unia tigabuna nilagalongo, conina boga the bartala, but kiki mam. Now believe, no nomuni loloma, nomuni loloma sesang de bisau, nomuni loloma erotiki mami bogabinaka, nomuni loloma telanga, erot and a bit tamatamatagana. Mami kilati go to rana matanisin de indai, ni sa yadona bula ni bibi sau, me adobo to menacing de indai. Eki mami bogambota, na loloma chisu sesang de bisau. Mebaka kana nomuni bosa. And Ipiru ni Jesus is still the same yesterday, today, and forever. Seko koya koya tigwanga, and a singer na noa, and a singer dain dai, may have a being on the kidanga. Kimsa Bobina take him in a kalunga tanatamateva rabbi vichova, as I knew Tagichova and Dundunga. And a matani sini kua, Sadamburi became a virtu dosa rabatundalinga mai, and a mio libu libungo, kakin a vir nangai sarama lutumai, rangai sema lutumai, and mio libu libungo kimsa Bobina vinata, and dona mataka ni vitali, and a mataka ni sini kua. And the other Nello Tambukin and Rambula to Dosar, Sabah the Buribi Kemuni, Sakerena Munibi Lutaki, Sakerena Munibi Marui, Sakerena Nomunibi Karuni, Nanima Mituranga and Matanisini. So I bought a route in Angoli the Gadaka, Sarbaba Routi on the Vinga Ravitale show and Alamini Bunongo Serene, Osa Masulagir to Dosar and Matanisini Qua, Mersa Boy Waterbot and Alomo Ichova, Vosibi and a Coconello Tambuniclu. Misalnya murid itu nabing orang itu dosar. Sehingga tu nikilai nabi karlau dulu menamatkan di sini kuah. Tiung bagan tebi mati usah bagar rotan mati membium biu. Enak kau kau ni ada cisu menamatkan di sini kuah nabi mati ketengah. Kita misal bagan bot ini sehingga nindo nak kain dren revi kemuni. Muni rani bagan bulan indua kasir kain indua mana ibisu ketengah itu kita menamatkan di sini. Bina boleh bina nomuni alo tambu. Bina boleh bina bete lebih nomuni bosa. Kita non rombula tu dosar lebih muni erbagat tundelinga menamatkan di sini kuah. Enak itu bagi nimbul lah tabang air lagu drum tu ngoi nama tangan dah indai, awsa masuklah kira kira di turangan nama tangan ni sini kuah, merasa sotaibi kabukei kasereki, maybe kemuni nama tangan ni sini dah. Bina boleh turangan na lingan di bingkar rabi, na tambah ni mati ni tu, na lama ni bunongo sterilia, sa masuklah kira nama tangan ni sini dah. Turangan sa tambah ni kemuni non rombula, na bi tambah na tu dokusar ni bingkar rabi mati ni tu. Enak ada cisu sa, bagai tambori bikin ni kerana nomu ni bilu tak ikina, nataga tangan dendon, kesab sabah, nampak bagai dini dini tangan ni mami kalau dini dua tiga nak kalau yang bula, kima mami bagai dini dini tangan mami binti, nak kalau kasirki kima mami, kabang bula kima mami, kaya tu pun nabi tamat tamat kita tangan nololoma, kerana hotel ngani raba gan dini dini tak, orang lain pun nongo. Ni aku coba nak kalau undina nak kalau dia dengar nak kalau saya siang ni bisau. Bina boleh bina matangan di sini indai. Nabi tambah nato dok sarapan ni bisnisi. Nabi sebab nato dok nalam ni bis city. Nabi matangan di sini kuah. Nabi duin duin di city nato dok sar. Usah tambor bi kemuni. Nabi matangan di sini kuah. Turangan merasa maroi. Nabi lo ni bunua. Kita misal waktu nabi kaya waktu nabi seburubura. Na world lubu na wune wune na bika tale adu tu na bise burubura turanga osterile ki mamisa tambor bike mene na mata ni sinde ni ki mami baga mbauta ni linga ichoba na linga kaukau na linga nganga ni baga tambor na masu ni baga mbauti ke muni ni ko nirani marore na ni mami kolo na mata ni sinde burubura sanga ni redra ya na tamate bulabuli na lo tambu ni kolo e singe marao na tosi ni lo tambu ki na bika ende ndono me baga idori e baga mbule na ndono banua Wang bulai nandona mati ni tu, wang bulai telang nandona tamat-tamata. Enak aku ni ada cisu nama tangan di sini. Kita misal apa bini binatang kita ni, nandona mata kita aku ni baru tak bini kita mana mata kita indai. Wang lucu bini kita ni nampak bini binaka, kita baru roko menomu ni tu doanga. Cisu na nema misoro, nema mi wang bulan di na doanga. Amen. Amen. Nang boleh sa dana. Ritema dan yang dona lesoni, mai kata lupa lupa kian dana mata kan sing dindai, kelani ni yang lupa kian dana posini kelu, mai dan tu non di kau kau sen non di tiga tiga bu bu tu, dan dona singa, dan tapang ambut tiga ni posini kelu iruti kian tengah, dan posangan ni kelu, dan di sini mana non di lago lako, dan posa telangan ni kelu yang bula, mana kau kau wa, karena rani sota lupa kian dana mata kan sing dindai, dan itu bagi ni bula serang dalam rumah tu ni sini kuah. Enna Roma na kena wase lima na tiki nangai walu. Roma na kena wase lima na tiki nangai walu. Ona bina katanga mana wase apa lelaga langa bikenda. E batongo na kena rong iya na kelu. Sa baka takila na nona lolama bikenda. Nisa mate na Kristo. Me nonda isusomi ninda sa tamatada. Amen. Ia na kalau nisa wakatakila na nona lolomo bikenda nisa mati na Kristo me nonda I susumi ninda sa tamatada. Amen. Ngo na ulutanga ngo binakataka mwose bikenda. The unconditional love. Amen. Na loloma etawa yalani se na loloma rambo ilebu na loloma zezere na loloma langi langi nikalu. Kasiangan itu ni rao na kia na lebu. Na kia na talei e na matanga nisi nida. Roti kia nda baka binaka. E na ito baki nimbula tapa saranga o lakoduru motu na matanga nisi ni kuwa. O binaka tamo tuku ni biko. E roti ko na loloma ni ngone turanga o Jesu Kristo. Ke o lakoduru motu kia ndona nrenre. Se o lakoduru motu kia ndona ulu ni ponua. Se o lakoduru motu kia ndona mbula ya palati mbeka. Matanga nisi nida indai mo tuku ni biko. Lesu nga moreta tale na loloma ni ngone turanga o Jesu. Beta na loloma go e roti kia nda. Ya sergi kenda mane besi ni butum buto dona ngona tuna nanda buru nanda buno biti na dona ngona butum buto sar gai da bangai hitam pena posi ni kalu mun sa tam pikin nanda posi ni kalu sanga iba rara mata kana nanda buno sanga ikota mai na mbula sanga ikota mai na na rara mo bo me adu kin nanda buno ni sikin dai aroni nda biba kana no mitali chana mata ni sini ko ke baka en dona ka mendal lesu tali kin lesu nga en nanda bangam buta na lolo mani ngoni turango Jesu praise the Lord na lolo mongo kin matai God's love comes first. Emeni, na nono loloma aliu tau madamai. Matai ni chueni wasi abaa tiki netini kathiwa. Watongo na kena babalangi. We loved because he first loved us. Emeni, malata nono loloma ni kianta na kalu. Ena mbimbi ni ndundunu menta loloma ni koto manda. Kepaka endona ka metu yubu kina nante laga laga na matani singta indai. Emeni, lesu tali na nonda reda. Sa boi bitu na nonda loloma na chika na kalu. Sa lulunga tika mbeaka. Sa bitu mbeaka me karunika. Sambil tumbaga me ketulu nika se sa wangan tak kuisa ratu kan lalu menikalu. Nama tangan di sini dah bina kata mumpuli kian detale. Amen. Kebab kaya itu nak kami liu juga nana tak bulan nabi guna. Mental lama nak bagi bina kelu nama tangan di sini dah. Amen. We love because he first loved us. Amen. God took the first step. Mata isar ni kaya bagai teruk. He took the first step. Amen. He took the first step. He didn't wait for us to become perfect. Kena bapa lang ibat juga. Isangan ni warak aku. Metu doko sar tu nambula. Amen. Se mo le lotu sar na singa tambu. Sangke lo mani ko sanga. Ko lo mani kenda tinga. Lo mani kenda na ngona nda lago duru mena dende. Lo mani kenda ninda boga nda ku koya. Lo mani kenda ninda sa le sutal tu buru bura. Lo mani kenda se sa tunda ndo ni tu bagi ni bula. Sa lenga chika mbaka na bula. Sa lenga chika na mata bale. Se o mateni se o ndo ulasa boga buru bura. Na tabanga na tu bagi ni bula tabanga. E lo mani ko tiko nga na ngoni turango Jesu. Amen. Kita undo puno na street evangelism mesuba. Kita mau nari tentang nilala do ra open net kena nembuka low creek. Daya mesti si anak itu songsong ni turang. Na nak ini tu undo le puno tak cik na posi ni kelu. Meleta na le puni kasa tu cik isuba na kena sa toso tak cik na wengang ni bawa menteri taki. Sa tibu me sa tuba kita sa tu ngan anak puno ni sikit indai. Nabi ka sa tu gina nangono go na winga ngani bi mong tentaki ken kerua na mate da sa tu tungo na age sa ndo tani saranga na itu bagini bula enda sanga tu ni tanrani na batu ya na nonda bunua emeni ya na lebu na ngono kitu ndo buno ta kachina posini kelu mer kilana nonda isuli suli ni kelu ila manira there is a second choice emeni you can come to Jesus today ana bimbule kitu ndo tabuta to kempati ngoni sala lesu mai bi chisu Okoe waraki kutiko. Okoe renithingo miko tali. Kepa kao sulia no mumbula na sikende indai. Kepa kao ndingi taki chisu me, no muturanga me, no mkalu. Okoe na renithingo miko. Ana posa ubi nakata muda muda na sikende indai. Kepa kao tunan doni tupa gini bula. Ona numante sa adho ngai kiri. Sa asyang tali ndona ilako lako sana. Sana rani o sotapa tali kina na marau. Sina baka dingu. Ronga to chisu e waraki kutiko. Waraki kutiko na ngone turango chisu. Mule ustale mai. Me bakai koe saranga na ngone dinrui. Emeni kita untuk siapa boleh lebih ya? Bagi korang orang ini dulu, awal lagi kau itu kan aturan atau mana? Mereka pun orang ini lesu dalam mereka. Orang ini sah lesu mungkin lah. Kau bikin dari bola tamu sah. Tidak ada teman. Tidak ni mukuti kau ya, karimuti kau ya, ka sulit lesu dalam apa? Nalolol mengapa kata tamu? Anda dulu metu kena. Emeni bikin dari segi tindai. Entah apa orang cuma nama tanya di sini kuah. Entah nanu mesti sah binti kian dari kelusia kan? Kelusia ni binti ko. Kelusia ni binti ko. Kau itu baru tu ngam lesu mai. Tu baru tu ngam dengan gua mikot tali. Itu baru tu ngam sulit telibiko. Nampula ngam dengan dunia nomu. Enam mata kan disini kuah. Enam lolo melayu nikel matai. Enam dunia nomu lomani kuah. Balik tanah apa? Nokuah lomani kenda tu manda. eme ne na lolo mai tawalani na lolo me wosi bitana bika ke nga na lolo me roti kenda baga binaka ken kerua God love, God's love was demonstrated through the cross na lolo mai matanataki eme ni na lolo mai matanataki o bino kata moyo sebi kenda ken kerua bi kenda matanga sindai na lolo mongo se sanga di bisau eme na lolo ma e matanataki he demonstrated his love ana kira boso papalai e matanataka saranga ko na lolo mai kenda Esanga ni darida ni kena ntiki boi bolatam. Esanga ni ndoanga na ngauna ya dila kina na mateni singa satu kun sarin salo mani kianta na kelu. Se ndoanga na dina me kau mai burura me mai darida ngana dina satu kun sarin salo mani kianta na kelu siang. E mata na taka sarang ana lubi ni kelu. Me da me mai mate e na bukunda. Amen. Me mai mate na bukumu me rano mbula kina na singa dindai. Na na kena papa lang e batingo the sacrifice love. Eh? The person, the zeal, the perfect sacrifice. E kelu talenga ana bune e rute kina na dona tamata mata men dona nra me sera kana tamata mene bisu kita nga men ra ni kelu e meni kon tapa bina bina kina na mata kan disin dinai na loloma ngo e mata na taki e se mana se kau kaua se mbula sara tunga na mata kan disin kua au se ni kila na pika ndala ga turumutu na sin dinai e ronga God has demonstrated his love nona mata na taku kua na non loloma kami rau kina bikin tanam bulan nasi ini kuah. Kacau bukan ni pola tamu ni saya isu ni pola pola dana mati. Saya isu ni pola pola dana mati. Ia saya isu isu lewalan kani kelu na bula tamu tu. Na isu ni pola pola dana mati. Rabiu kani nasi ini indai na I pola pola dana kan tentu nama tahu bikin tanah kian na itu tongi. Sangke mi thola tu tuh nang oni tu rangot Yesus Kristo. Saya sangan di tahu bikin itu tongi ni mati. Emeni? Saya sangan di tahu bikin itu tongi ni mati. Sangke mi thola tu Yesus. Sama mate o koe ena bukumu me rau kina ni o rau tanam bulan na singa dindai. Tapa kapi nubina kina bona kelu na dona, dona bose ndu da buti chiku bango na propitiation eh? E mai baga lalanga taki kenda. Amen. Dona loloma ka baga reitaka me, me mbula na tamate me kaku ni tauwa na dhundu ni kelu. Ya na kena mbimbi ibi kenda na singa dindai na nona matana taka na ngone turanga uchisu na nona loma ni kenda. Εδώ λάτε και εδώ κάνω να δούν νικαλό. Τα νησιά είναι πολλά πολλά δάνα μάτι. Κάνω να δούν νικαλό, κάνω να δούν με το βίκο. Βάλε τα νόμου είναι πολλά πολλά δά. Και τα κόσα να γονεί του ράγω τσίσου με δολάτα του δόκο. Να δούν νικαλό, βλέτε να καλό εσάπ σαβά. Να καλό εντοντώνου, να καλό ετούνα νόνα λάγι λάγι βα καλό, να ντύνα και να ντοντώνου και να σάπ σαβά νικαλό. Και σας έγανε τώρα παρόν να τα μάτα. Σα ντοντώνου με το βίκο και να δούν. Sangge mi dolata na ngoni turango Yesu Kristo. Kanda sama iba nga ngalala ta kena singa dindai. E na nono lolomo lebu na ngoni turango Yesu. Ni sama ibo sota na nanda mulu mulu. Ka dolata to doko na dhunru ni kalu ka dundun me to wikian. Tapi ibo kane na matangani sidi kuwa. Wikia mani to doko sarana paka tunta lingga cego mai. E na stesia ni rei chobi na kongo. E na matangani singa dindai. O bina kata mutu na wikian. Na lolomo lebu ni kalu. Sama tana taka ote kone singa ya. Merawa ni mbuko di kina nanti bola bola. He has paid the price. Amen. Na loloma ya. Has paid the price. Sa sumi kina nanti dinau. Nanti dinau inda sanga ni sumrawa. Sa mi suma. Na ngoni turango Yesu Kristo. Ena matangani sing dindai. Kabi kenda ni bola bola bola tamu. Enda sa wulinga. Ena rata lini ngoni turango Yesu. Amen. What was the price? It was the precious blood of Jesus. Amen. And that is the price. The price. Merano dingo mitale na matakan sing dindai. Na non nan ratali na ngoni turango Yesu Kristo. Lebu na ngona enta sa sa ni ronga da ni bunu tekin nan ra. Sa sa bani lu bini kalo. But there is still power in the blood. There is still power in the blood. Ya na buna enta ndu ni bunu tekin chiko. Mer kila na tampa tampa tampa bongo. Ni ratali ni ngoni turango Yesu Kristo. Se sa ni bisau se tiko kina na mana. Se tiko kina na kau kaua. Se tiko kina na bisereki. Ke kena bimbi. Enta sa boli. Enan rata le ningoni turanga Yesu Kristo. Ena poso babalega kondo watu kaitu na redemption. We've been redeemed. Ni saaboli na tamata. Saaboli na tamata. Iliu erendo kubaga mbombula na tamata. Slavery, eh? sarangai ndo buli taki tu bakai chosefa kwa buli taki sangale ndo le buli kwa na ndo ni chipita sangale buli kwa me bakai kenda na singa me bakai baka tutu bata taki jo enda abi suki tu ni bola bola da enda bombulo tu ni bola bola da enda sangai buli na rata le ningoni turango chisu kanda sama i serike na sigende ndai menda sama i nona na kalu we kwa nga kabuli kenda emeni iko sanga ni buli na siliba kina kaula Iko sio ne bole ne bikaza dani burburongo. Iko bole enan ratali ningoni turango Jesu Kristo. Tiga buna no musing endai ne opangan buta nin ratali ningoni turango Jesu sesang ni bisau ne kena kau kaua ne kena mana ne kena tali ko seriki kenda bangan bulan ne bita mata mata kita bangan bulir no tapi kor kor wabiti seriki ra mane besu kita nga rtu kina ne singa Meta butu mai bikin dalam matangan sing dindai. Renita mai bim boleh tala dalam matangan sing ni kuah. Nan rata leni ngone tu rango Jesus Kristo. Kau hendak sah boleh kena dalam matangan ni kuah. Nekena ketul bikin dah. Nothing can separate us from God's love. Sangat tali ni dona ka. Amen. Ena renita wasi kian dah. Me pakai tu ni cukup pula. Ena Roma ni kena wasi walu. Kini tulus awal kawalu. Kini tulus awal kediwa. Amen. Itu ni cukup pula. Ni sangat tali ni dona ka. Ena renita wasi kian dah. Main nalo loma lebu ni kelu. Sangani mate amen sangani bika ni burburongo sangani be angilo sini butumbuto sangani te borro sangani bika wir saraliu se wir sarmuri se wir rabaga vitali tak na na burburu baga yalo and the two kin na sigenda indai and sangani ndua na tawo siko tani mai mana loloma lebu ni kalu ni sa umbiko sa lomaniko sa liutegiko sa virimbe tetu na nomo mate vale na sigide indai au sha ni kila na bika ndal gadurumu chuna mata ni sigiko ke baka inda tun dan doni tu bagini bula inda tun dan doni tu bagini bula itu kina na butoni bula inda tun dan doni tu bagini bula na bula be suki inda tun dan doni tu bagini bula inda sa sha ni rota ni roti ko mikina inda sa bina kata chiga mentang karibi kalu ina be su baka buru buru se kau chiki anda chinga menta be suki tu na mata ni sigide indai au bina kata mutu ni bika anda Nyo sabang mbote chisu, o dingomi chisu, menomu turanga, menomu kaluna, matakani singindai, no nona vi marrui, kena nona vi tangamaki, sa wabu lita sarangana no mumbula, ena matakani singinikua. Kabaka diri loloma, motal na tamandanga, kabaka diri loloma, ninda ridir na luibenda rando suli mbuletu, ena batini ngoni sala, da ulako tukina na bunau, maisuba ena matakani singindai. Lako tu na bunau, da ridira, nira baka tundalinga tumai, soren duri tumai baka yawa, soren duri baka boleka. So eran reto sumbutu non risal, so rabi abuni taka na matanra. Ya na ngona sa alaku kina kaitarubula, ni kito sa ambuli rijo, kia bakai tu ena rini silvi kona mbuli bisau. Kia ondau kana maruana, se ondau turi drugs, o chisu tunduanga na rini bisau tegiko. Ya na buna kito ondau wasia tigina, rini bisau tegiko, kia bakai sarini takaba, vera ni talatala. Eritu na meretu dhaki tu, merubuna utaka chika na posi nikalu, maina mbati ningoni sala, na opane na vii singa lotu lebu, na vii singa tu siti, Kepa kasar ni tak kapan nak keluar bikin mami. Rani tak kapan talang bikin ni. Dari diri ni suli-suli. Era labi linga. Laku rawa ni mata. Era lulu puna non rebula. Balta na tawa. Na posi ni kelu tuntua nga. Nir sanggai bagan dina-dina taka. Isara dinggomi cisu me non rekelu me non turang. Sarung butir na bimaru ni turang. Ana sing dindai. Bikin tu tuntua kasar nda barong nama tani sini kuah. Kira usang itu nikilah na bikin talang turma cikuah. Iyo bangan buta nama takat ni dai. Sa vita libi na bose ni kalu kina no mumbula. E na punua sarang o barong cimi kina. O barong cimi bale. So barong cimi na train station. So barong cimi na puna ni takat takat si sa tiga bu cimi na takat takat nama takat si ni dai. Kadi bana ngone turango cisu. Rauti kona no loloma. E na baka titibi kona vi maru ni kalu. Ni sa maru kona kalu. E na sakitali dona kana tariko. Kaci bangan baka samango. Na takat takat nama takat ni mutu-mutu na sakitali tariko. Na vi kantor sasanga cimi na loma ni matu balengur. Nisa nomu na loloma ni ngoni turango chisu. Na sianga tali bagandu ni tarana nomu do matu wale. Na vii dhagadhaga ni teboro se na vii dhagadhaga ni mutumuto. Bulata ni sara. Rombota na nomu matu wale. Na loloma ni ngoni turango chisu. Nisa maru iki mdo na kalu. Na sianga ni nindo na vika ni mutumuto ya rtuna buruburungo. Mesa sanga tali ni meyavala jiki mdo. Emeni? Na matakan singi dindai. Kise bata pa sana ito bagini bulotu kina na matakan ni sini kuwa. Na sianga tali nindo na ka. Na rawati iki mdo. Bulata na dapa. Nono loma na ngone turango Jesus Kristo sa rombotiki mdo na matakan sini dindai. Momaiti ni ngabiki ata na matakan ni kuwa. Na uti-uti ngani baka sama bagalo. God's love changes life. Nono loma ni kalu. Rani bisa utakan nambula na matakan sini dindai. Yo warongo cuman na matakan ni kuwa. Ono nomo ti sasakan rani bisa. Emeni? Toboli Jesus na matakan ni kuwa. Muti ni ngabiki ata. Toboli Jesus ni usahan tingi tagi Jesus na matakan dindai. Kone bisa utagi kuwa.
2: na bisu tu, na suli biko nanda nambula bau, na suli biko nanda nambula bisau, na suli biko na rara mani baka sama, na suli biko na nanda nambosa bau, emeni, nanda na itopu nimbula bisau dina, Hallelujah, nambula, suli naklu, God's love, na bukungan ni nono loloma, ni bisau tegiko, na matangan ni singa indai, oba kasama tangan nanda naturang, tu dia letak aku na ngon na bisau kina, kuasa ni reda na non crusade era vivo lu tu tagi na bisinga or tu ni sogo lu tungo mai lu tok or tu vivo lu tagi na bisinga vivo lu tagi na bisinga ko sanga ni rede juga na kangai biso kina non bula pal teni talita ko ka na nor tu itobo na nor tu sulu sulu na nor tu bula ni baka rau e vivo ka na kai sanga ni ndu rida mai me non ri lao lao na kai sanga ni ndu rida mai vale na kai sanga ni ndu rida mai non korro gai rido ko ena itobo ya itobo binaka ena itobo bakalu ni rito bini songo songo lutia emeni na singa sa suli kino non non bula ko asile non non bula me dobo tu meni singa ndai sa ndutu ni tal tal me lutak meni ena bila beti ni kalu emeni ena karni ta kapna kalu era ni bisu taki kenda na non non lolo mana ngoni turang o cisu era ni bisu taki kenda emeni ena kai bagai zorna kalu ena singa ya me dobo tu meni singa ndai sali bersa bisau emeni au kita pun ujuk ingon sal, mau tu tinggal ko. Kita usah rite juga na bika sah itu juga berno bisa mai biti. Donan rin rile usah ralau tu rumah tu no bisa. Ia kita usah ngatu nikila. Endi nana kini tu tu ku selasu. Dona bosong kita butan singa. Bete eso no bisa. Neni tu song song lu tu sar bisau. Sar bisau. Endu asah tal tal tunggu. Amen. Usah ngitu napa ngu? Kepa ka? Sar ni bisau taka. Dona turang itu tak ditunggu. Ada kata-kata lain apa bisa? Rauh telah ni bisa utak kemudian apa bisa? Amen. Apa nanti nanti nanti apa? Wira ngasar ramai bisa utunggu. Ramai bisa u. Esona esoi boleh lo tu ramai ramai apa bisa? Amen. Ni tu rendini bisa. Kau ramai ramai apa bisa? Kau sah rendini bisa boleh utunggu. Tel-tel aja. Lo koko. Kau ya apa bisa mai? Yang kau bisa u. Antu tanah tak kau, cina ngan nembak sah tu, undam itu undam apa? Dua tu biar nembak, si tu biar nazar tu ibur-ibur. Manu sarang otak kira pos ini kalu, usah tinggal mah, sah bisa otak kau telinga. Kena itu pun dina, nak kena bulan dina, nak kau kau ni pos ini kalu. Kita umpul leher je kau, nak bisa mebit. Kita usah ni pikir lah, nak itu tu kau dah apa, saya nak dah apa sarang ni tak apa juga. Kau ngaji tu kila, kau pakai sarang ni bisa otak kau sor, nak bisa tunggu. Erat telinga ni bisa otak kau ni. Tapi boleh nama tangan sini dindai. Na utu tinga ni nonta baka sama palo. God's love changes life. Na lo lo meni kelu. Era ni bisu utaka nanda na tamata na sing dindai. Era ni bisu utaki ko ke bona no meni sai bisu ni mati ni tunggu risa sin ni bisu sanga. To boleh manda na lo lo meni Jesus. Na sa to boleh na lo lo meni Jesus. Na ri bisu utaki ko. Ona ngai pakan tin tin ta. Na vi bo sia na mata ka di sing dindai. Na lo meni stesia ni ri chobi na gongo. Na mata ni kuwa. Ni lo lo mangan ni kelu. Dingo mana mata ka ni kuwa. Era ni bisa utagi ko na matangan sindai. Na itu bagi nimbula sarang utukin. Mikir rutine biki anda na matangan sindai dai. Na itu bagi nimbula tabang utukin na matangan sini kuwa. Dingomi tisu, menomu turanga, menomu kelu. Ko anar ni kota na ndona bule bisau. Ki na nomu bula na mataka ni singa nei dai. Sana ndo mendanga na masu, ndo mendanga na masu. Ki baka ba rorong ti ko mai. Ngapun ota ba rorong ti ko mai kina. Iwa sterilongo. Na matangan ni kuwa. Apakah kena mai biti, na bisa buru-buru tu dokser, biki pun dia nak lebih biti, na bunuh angkat pun dia siapa mungkin na matangan di sini dah. Biapa kena pos ini kalau sah rong biki anda na matangan di kuah, kita kalau bina kata mendoan anda rumah su, na mau bawa tutus ya na matangan di kuah, tal-tala, aku ngandreba, mendoan na rumah su, aku ngandreba na matangan di sini, kamu sah tur na mendoan yang dingin-dingin, ni usah bina kata mau dingin matale, na lolo mai cisu, kena nunggu bulan na matangan di sini, na lolo manggo, kamatana taki, aku bina kata mau tuh na biki anda. Mautini yang abik yanda, nisimberinu na masu, na loloma ya matana taki. He demonstrated his love. Matana taka kwa nonono loloma. Yadu kina abik yanda, nambula na singinda inda. Enda sama ingalala tongo. Maina yabesu ni balabala da. Baleta nga, nonono loloma nikenda, nangoni turanga. O Jesus Christo. Kia waka tundali nga chamini kuwa, o ngandreba, menandaro nando nandaro masu. Waka ndandamburi nga ngangani masu ni baka tutusango. Enda baka tusajika nandambula wana kelo. Enda baka tusana nanti balabala da. Ena matangan di sini dah indah kanda sa surit di kuatal. Memai nonta turang, memai nonta kelu. Ena matangan di kuat. Datu bisa mendengar nama masu. Wang tanda muriung anang-anggani masu. Turang a Jesu. Au sarungo dan nomuni bosa. baka binibinaka taka no muni bitalebi ena mataka ni sinde indai kon hikila baka binaka no gumbula au sapa ka tu sai au bike muni sa kiri ke muni muni dingom yau ni baka sapa sapa te kyau ena no muni ratali au sa surit ke muni muni mai no gukalo ni mai no guturanga ni buke yau na be singa alo tamu ni kalo kere no muni be tumberi ena no gutabu kalawa ni usa ndingi taka na mataka ni sinde indai me usa muri ke muni na bole na no muni loloma usa pa kan bote na mata ni ko na loloma ka mata na taki sa roti u baka binaka sa suriti ke muni ni mai nungu kelau ni mai nungu turanga cisu na nungu soro nungu i pa bulan dina duan duanga amen turanga sa baka bina binaka taki na bi sireki na bi pa bulan na mata ni sing dindai wi reke sa roba roba romai ani katalo na mata ni sing ni kuah Vir todo kasar, vir na lubi muni, na lubi biti, na lubi puno kether ndi sia mame kina ni sikende dai. Mame thabuta na mga gani masu ni wakati tusa, ni kima imisa rongoda na muni bosa, kima imisa wakati tusa ike muni, veke muni, me kima imisa wakam buta muni sa mene ma mituranga, ni ma imikalo. Na wale muni kuni sa vi maroi, ni sa vi tangomaki, ni sa kota talanga mena mbule vi sao, rana waka ndine ndine taka, na lubi muni turanga na mata ni sikende dai, ni ndua tiko na kalu, kalu mana, kalu kau kaua, kalu ndina, kalu ndu daga daga mana vi seri kibi wangbulai. Na boleh na nomo ni loloma ki mem sa boleh sebe kem ni na bawa bina bina na mata kan isi ni kuwa mo ni roko bitu na kalon dina ndon do nga cisu na nema mi soro nema mi bawa bulan dina ndon do nga amen amen

Ia lengko kalau eh, menda les tinggal awan kalau eh nama tak bina kain dendai. Ia nama bukuni tuku tuku awak di bawah tahu mandat tiko ni eh nama bukuni mission eh nama kaya dor tiko. Awak ni lawak lawak iki ana dah. Kaya dana tiko na Global Women Mission. Oya ena baka e dhortiko ena ika tini kaono ni singa ena takutiki na lako ena ika tini kaono ni singa ni bulo sevitemba tini kaba ni singa ni ngiri-ngiri mandangaya ni seo ni seamutu mandangaya ni ana marama vili utakitiko ena vuhu ni lako-lako ngo ngiri-ngiri mandangaya ni ena nambo ngo na saiba bali mandua waluruwa ono tolu saiba rua keo iko ndua ovia ngole ena ilako-lako ngo ni Global Women's Mission kana baka edhurti kwa Canada wana ituku kena baka matataki na itutu kwa wakati baka taumanda tiko yaani ena buku ni mission i Canada wana kaya dhana tiko na Global Women's Mission biumbiu tiko e Australia wikinti Australia ene katini kawana nsinga baka taliti kumbaka ke baka iso ngole maiviti na tikini singa batambaka taliti kwa oya oya na ikatini kaono ni singa yendo mtanga na serve kenda na mtaka vinaha ni kuwa menda na nanu mito zoku tiku kina ena bukundi bingarabi enda sabi bingarabi tiku kina ena ngauna vinaha kongo